Vatsongwana mpela criança senpai na connect patsa ni vatsongwana hikola ka nwetile ku kulungelwa ka siku dzwa tsongwana lika ho itora sina 39 minutos e famsana ni vunanga e taramba Fernando Xivura ku kala ku ingisa mpela nyamuhlo torile mani ke

9:14 elikari kuma mahungu hi emisoro provincial ya Gasa kasi hi tasima mani vunanga na hi navela ku va hi patana ni muyingiseri wo rhandzeka ku siku bya nyamuntlha. A ni ku ke siku la vatsongwana ni vunanga bya kona byelani lo vatsongwana mpela hi siku hi n'hweti ya vona ke mapi malengalenga

Mahanyelo atu. Mahanyelo atu naunoko ubindula kungu Radio Msambiki, utisako, sihena, miteto, milayo, ni mahanyelo avachopi. Mahanyelo atu naunoko ufala kuwa uningela tigondo kava apia.

Utshintshile uba kuprosheta uba bhulu kulokho ke vatshimpela mpela intshantshixita ku na xichubelela ka suri vhengela chano mungave kani swo kula ku va ke mpela mutshima ngule rhandu muvele ku pfisisana mula ku va ke mpela ka tindzimatiwa muta ku na muchitilundisa muluka mabulu mayelano ni ku va ke mpela totshe mutimaha ku mutimaha ngo li rhandu Quince horas ni 54 minutos 50 segundos. Shuan kima kwa yumaraba kambimu ni uchenju wa uku nyave ni kasi mpela mpela shuan kima kwa nguwa kempela anao hii hukisa ka 16 horas wa kemungsetin yunu kuninga mahungu nguwa antena nasunawa

0: hoyo hoyo mwingisetu wa rad msambiki emisor provinciala gaza
1: wakata mnongonoko ditu da mwanana
0: aduka nga mwanana diya hoka ka mwanana
1: kaditu kuda nyasi mwingisetu unawiyo pangalatu ngu Daphne Carlos ni Nazia Jeremias
0: ngutana mungana wa mina aino ajibabu hata ngulisi maloba vele kivatu valonde tala tigondo tatu
1: upekili kona Nazia kasi msungu maga wa mnyasi wali sima ngutu tatinene
0: nga wame pela Daphne
1: tini sima ngutu kubavele kivatu valonde tala tigondo tatu
0: Kaditsuri kungusana tona tola kubulisana ni nani majisi sekata kubula ahifu change

0: swimming leswi va ti comportarisaka swona la xitaratini ku ya fika le xikolweni, lana hi faneleke hi ya tlhangana ni mathicha ku hi tiva swa ku loko va le xikolweni va tikhoma njhani, va funda njhani, hi ncini lexi xi nga hi nga pfunaka hi xona ka thicha ra hi kota ku hi va ni ntshovelo wunene aka ntsongwana antsongwana ku ze a mahantsongwana ti nga ni collaboration la papayi la mamana leyi nga ri gadi vasawa lana kusukela siku la ku sangula fanelaka miheketa i swi va miehleketweni ya yena ku swi tengiseri makoza ku ni tengile nchumu lexi xi kontinuwaraka nkama hinkwawo swa ku a nkarhi gadu a tshama na heketa n'wana a mu kontrola a ta kota ku mu kontrolara hinkwaswo a kota ku ni ku mu dyondzisa tengile lweyi a ni aliga sound mathicha ku ta a kota ku tiva swa ku a n'wana wa yena a le ka matshameli munhu ncini swa fanelaka a endla pura a pfunana ni mathicha a n'wana a nge tivi ntsena hi ku thicha mu fundisa xikolweni tenke a fundisiwa hi thicha a fundisiwa ni mutswele a problema yikulu ka hina vatswele i ku a mbenyani a ta ni ku teka ntsongwana mu nyikela ka munhu ni siku la ku sangula a nga yi ni xikolweni a tiva ni xikola a tiva swa ku a matshamelo ya xikola lexi hi wani mbenyani loko ku fika nkama runi yawo a nga ha fambi hambiloko a yoya siku la ku sangula heketa ntsongwana a nga ha swi koti ku hamba kompanyamento a famba exikolweni i ndhawu leyi munhu a fanelaka a swi tiva swa ku loko u dyondza n'wana wakwe hi laha a fanelaka a fambela kona nkarhi hinkwawo a ta kota ku va ni development ya madyondzelo ya n'wana ni ni ku tsatsiya hina vatswali hinkwerhu ku va hi va ni rirhandzu ni vana va hina a lirhandzu hi ku hi kota ku hi va kompanyara hi va heketa xikolweni hi tlhela hi famba hi va kambela xikolweni hambiloko va nga vitaniwanga hi thicha ti nyiki nkama wu famba ya xikolweni ya tiva swa ku kasi n'wana wa wena a fundisa ku yini la ndleleni a fambisa ku yini a tsemakanyisa ku yini switirato a hi ya brasarini a vana va hina ra va ta kota ku va va a wu mundzuku lebyinene nakona a loko vana va vuya exikolweni ku la hina vatswele hi va ni xitoloveto xa ku hi la ku vona mabuku ya yena hi tiva swa ku a xikolweni a yile i ncini a nga tsala xona i ncini lexi va nga mi nyika ku mutepesi hi wani hi ta kota ku tsumbula ni madifikultadi ya yena swa ku a ni madifikultadi ku fika kwini hi ta kota ku mi pfuna
1: xibongile tikari moni ngumatshwa yeyo tsakisa ngutu
2: a hi gondzisile ngutu ta tinene a gondzisile vaveleki vathu mutini tiyani va fanela ku mahisa tona
1: i nhatwani a hi gondzisile na hoka hi womba ntini hi va bonga swosa si va hi mahelaku va citula xikolwani va ci hi pangalata hi tlula xikolwani swosa si va hi mahelaku nkama hi tlulaka xikolwani
2: kasi davi minongonoko wathi wu hokile magwiti
1: u se hoka ku chota parabenxa
2: indidi vati ku sakanela vatshanganisi va malembe va dinakwata ni nhani

0: Ashitan leswaku mlumzana ya hlwela Joni se mamani a za teka vana va famba ku chayiliweni kula ku vaba va hi ti basopa loko hi famba hi talisa ku va hi tiva ku kokela a kaya i nkarhi wa ku va hi fikisa nongoloko utomi ni majela.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka utomi linene.
1: Majela manene.
3: Ministero wa Radio Msambiki, Enso Provincial di Nambani, Enso Provincial di Gaza, Enso Provincial di Maputo, Akulosa, Oroe Komana Nungunu Kongkulu Kuleta, Majela Manene. Namusa, umrambu wa wahina, impili ya rambili. Kambi kuwa ke vitu rambunu inga mpondo, itamulo, imoyo zelaka numro, kuwa ke a ifinshel, vitu, la etelaka kona, mitu rulanta kako. Doko dela, oye oye.
4: Kanmandu shirene, el senta grandu wala ka, mangono kulo, pa ifinshana tutomu, ima jere wata mwanwa ina, mjengine ina, mila vitu, shakufungula, mimata, duzi, mazirila, ntaura, anda uleo dao. Iba ku dara ku mula shaku ba ku meka wanga lele impuna wanga lele kumu ishirani wanga kumu ikuta anogro wanga tenja ku kiste ba ku meka nawawal entam shal kungula ni si kota tongon mai na si kota ku ina wani kampung am kumulo sawa ku shaku i patinya patinya fermenta tadi la ku tunga lunga ena tanga zeli kita na ku shaku iba patinya la ku tunga kaba tongon mai na Lele ingin lu susu kau dah, mac hela kambi amakru dah entin dulu kau, ina panan lu kasih kala kau, ingan matiwa, ingan matjamu, ingan matapa, ingan muringa, entah lu skor dah sabu, apa katanya lele ni isu, lu kucaru ukamba, skor dah ini kata lu tunggulah ina, skor dah gua lagi kamp kata, ini tunggulah lu tunggulah ina, skor dah gua lagi kamp tunggulah lele. Kau lewat dah, ini ada lagi aku iani itu ia pasar itu karungi ini nak minta ini itu pasar aku punggup itu ya emasi entah siapa ni, tapi aku sedi cara kalau tuan dah ini itu ia ni tak esok itu esok sistemen, jadi entah lu ni entah lu muka justru tu lagi ini anak sini ini aku bukan nama lu entah untuk mana kar, entah siapa ni si mama nak, aku kan ini si asyam tuan, aku kan kamera anak ni. Atalan tongguan dia ni, ada satu besar tol, besar dalam mana, lalu amma lah dia di tentang, jelas semuanya kamera dia, ya tentu semuanya ni semuanya.
3: Kamu itu mana sungguh lah, ya aku loko bajan tak ampungu, dia wanita ni tu, engkau suka untuk reformat. Ini yang zaman ni, engkau kalian bersaudara, aku ipeta lumia, kampung luya.
4: Sebenarnya sebenarnya agam punya, mana lumi justru lah, mana cari itu. Ibari ini, asyikota soku indapeta ama zavu, asyikota soku indapeta ama kwende, asyikota soku indapeta ama pilwa, asyikota soku indapeta ama kwende. Kumbi loku okutama manokari anji ukula kakarema, asyikota kambi kupeta ama tangolo miyaka mpungu. Alenka kupeta ama tanga, asyikota kambi soku indapeta ini atimanga, jali ila itiwa kukosa kuharima atimanga. Entah, nasi sistem yang jadi sabu apa mangga untuk sabu ini, waktu entah untuk sabu ini, komsa tak untuk sabu ini, macam sih tahu cara kita, nama mama jadi ini, nama mama ini, itu nama mama aku kata ampun, kalau tungguan asport, alat sih ni aman cuman cem, itu lupa itu tak untuk sabu ini, entah tapi komsa jenis sekarang kita kalau sabu ini, sih kita kalau sudah sih mungkin kita sudah siap.
3: Kalau ni, siapa aku kata mama ini, lakukan punggul, macam mana?
4: Siapa?
3: Umur yang jangan susah, umur.

0: ini tapi ini kuba ma jana kampung.
1: Mam sirene ana pula la ubi ana ubi matui, ubi ana ubi matui ni sekala ta ko masanta ka singula le no sam di mavo, ka lo ta di mavo ko ta mote ka pula lo uke ka uma, ke la ka prati ko tirina uma dile ke la uma kuva ta ku ka ne ka man sama kamba ni sinu ka la wi, en ta se kam puwa ina e te ka le ka ta prati lan kongan, ka da tonga ni ka ni prati la e na pe kontrolora ko ti ka di kam ku ko ngan ka di de, ko yan ta ne ka na be, en da ko ta te ka ma pula lo, ne ka ti nu, ne ka ana ka ma la wi ma ma pura che da tungwa ina chela kapapinya lalantwa ma logo lo che la kapapinya lalantwa nungo che la uri dari ka ku ha un kumbi ka tu ni to ka za ma ku tren ko la ma bala ka ka tungwa ni dan de ku chela a che shi me ye e tra shi ka to ko ko to pra ku ni lo ga ta ta ni ngam ka ka tungwa ni sa ma ti lo ka ma
0: ha ka te ni tu ni bla bla ma ta Masalah yang saya belum mah.
1: Tahun ini dia anak sebelah orang makan bukan nak buat ikan tongkang lagi. Tiba makan lokal, bukan tongkang yang kami mixa tu ini kamu mungkin anak sabu naena. Anda sesi kita dua ikan tadi aku anak dan tongkang. Ikan tongkang naya, kamu sabu naya. Ikan nak semua kuni, ikan nak semua anak sabu lain tuan. Anak sabu naona, anak keras macam tu. Ina ubi naona macam ni, itu kau macam tu. Alat itu macam tu ni sabu lawan. Kamu jaga umat senilai, kalau umat senilai lo mati senilai, dah uya silo. Kau tunggu, kamu senilai. Sosok lu tu mana ada, am silo ya. Ada kulo na, ada naya tu aku ikat. Umat senilai nama tu naya kamu senilai. Kamu jaga, mana engineer so, kamu jaga mana taulah, kamu jaga umat senilai. Kau tunggu, sosok umat senilai muni, ne umat senilai masuklah. Esok jaga sopra, kalau nak siap, kamu jaga ini jaga gua tunggulan. Kalau pun mendel mama yang aku lupa, mana taulah, kau tak tahu jaga di, kau jaga di situ kau marci lama amat taulah. Kalau lu cuma silili, dikos kamu familyin puruan, orang cuma jawablah ya, nama masih kano, udah kau selakam puruan. Asih mungkin saya cuma kau makam puruan, saya sport aku suka sama jawablah ya, aje dua lelai, lepas sudah lelai, aku sport aku untung gua nenau, aku mereka na, alik cuma lah kamar jaw.
0: Ini kalau kau kiri na, papa ni, jombo, kau ni sisu masa buku, cakcik. Jadi
1: supaya, ada sesuatu cara aku kumpul buku kayak kita kerja kan tunggu nanti aku apa mungkin kita lihatkan dari aku ada aku, kemudian dari cara aku cakap aku punya, cakap aku ini bisa, aku punya bisa, aku ciri mungkin aku ciri macam apa, aku ciri tu. Entah aku punya bisa ini, ugamu cakap sekarang sesi tunggu, aku cakap aku ini lepela, dia umai macam dah, entah aku punya macam dah, ugamu kamera. Anta tu terperaju, selakap terperaju, ugamu cakap aku kumpul dia orang tapi nak aku ini bisa, nak aku ini. Udah kau ikhlaskan punggung, udah kau pasta, udah kau tonggarain. Nasi esa tak suka aku, esok esa tak suka pesi nasional pes. Apes lu kalau udah kau tonggarain, mana yang lebih dili, tahu sih bumbung yang siapa pur. Kalau di pasar itu pilu, kamu ikhlas aja lo ikhlas. Ikhlaskan tonggarain. Apa nih nak pro beja kan? Kita ni lebih larang kita pesi perasan tonggarain.
0: Ikhlas mulai dari tiga lagi, cara seke. Mama, ini kongkong neto, waktu bantah tu uci lu asli tu singkwas. Ila mai ini lo kecuali lagi bantah tu, wala ketong.
1: Anam sebenarnya, asal tulang orang sasu, nak luku itu mereka asal tuai, nak lumikai. Luku ulo mereka, ia jadi sesuatu perang. Tunggu nanti jadi aku mati. Jadi muna ni, luku alat, luku muna alat jadi luku paringa uli lo mereka punya lelai jadi lant. Jadi pelat itu. So kalau tu lo mereka sudah si bol, oh dol dia. So kalau pelat itu tu yang mana sesuatu mana nanti mereka luku alat yang asli ke. Ia menjadi tong komplementar. Enggak sela amat jeli ay tunggu nuai na. Ano ani kumama nteno, ane ri kumama atela akuma abati. Ang kongo ni kuwapa siya lele ani hindi kela ini kasyon. Ito lo sa kung kongo ando ato la kas, ato la kas ang akomo mga gendal, ang akomo mga jos ay la kasi.
0: Iki tingo puke mama ne Marta Magiri, hindi tiliji. Ja kuheri santa tu kubantongo ani ato la kas.
1: Kau maman bukan, karena si neingat jalan ke mami saya. Kumpul lagi sehingga maman sokong maman lain nak. Apa yang sudah tuan bayi raja, kita anak itu mesti naik, kita sesi. Nampak sesuatu yang kami ah, nampak sesuatu yang kami punggu, nampak sesuatu yang kami sini mana. Entah apa, kumpul dia, ini pun bawa manusia. Kalau aku pun nama manusia, hari dua belas, biasa aku ini rasa langgar jadi monomi. Aisyah, na, ayah raja maman yang ni, kalau kumpul punya. Apa kita ni pernah nak apa? Enggak zaman kumpul na. Jadi ini, enggak apa, canggih lah ini sudah. Aku pun dosa kumpul orang ini, numpuk dia umi ni kacang. Si, zaman itu kau kau. Ajan tu ni dia ni, bawa aku mami cuma ngali kau, nanti kami mau kau na. Ajan tu, nak kami lampi si sepi. Entah apa mama bawa, nanti kami bawa kau ni. Kau percaya? Kalau lu ngomong ni tu tunggu, kalau nak kami kulit, kalau nak kami enjaka lo ngata nkuma a vitamina C lo ngata kuma vitamina A yanga ama soka ka mtu boy senta kwa mama ndo ga yanga saka kombele yanga kwa mama ndo loko mwana ke tshina tsa tshiyezi a go tsuwa le yanga tsampeno loko ke la kusula a go nikela ampo e tshetela e go se se bulalani la isi ba sa go ka tshe tshetela la prai le le se se bitana go tsako ina gel mameni ka ba tsonga ndai
0: kama msimele wa mwane marga mazivi hawe mrandu wa waina mti ya tamajira manene kama mtu lata udala shkunza shaka shkwala kwa shkunza mkulu gaza na mwaka mwiliteri hini makola iti mshatu ya viki kutaka nungu mwana nungu noko kasi na mwuri sharingana kuja ikuengeta ajaja
2: Majela manene.
3: Nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka e majela la manyikaka utomilinene.
2: Majela manene.

Mwengiseti ilika 22 horas na 10 minutos nzauko ailikari ukwambisa a maungu ya usiku lana na Belarmina Nyantumf. Inkari wa 22 horas na 30 minutos itatani matimu ya usiku lana muntla ikupinda kasi 23 horas itakatsekanya maungu luku kumeka kumule na umula kwaatzi. Itembalisha kuka usiku lele mabulu makapa shikarika minjangu na valikari iwa kumbisa na litri waiting atafambisa kashona leyi ingaka yona ya untlanu na yingwe.

Ranza mpumba ungatiri ndombe. Lava mpumba ungarimi we. So lava aku izi timuani lwenye.